0: Julia Kitanaka, Mapita Sartasiñani.
1: Patahan, Markasahan, Kasimuna Kitanaka.
0: Masu, Hachabutas.
1: Awat kipasit kasi na nagasata kikipunila kiskarak panayan.